gan chat gumalang ke dinya ge ke dengam ge goku gonang ke chat la ke takul ne no e institute inside taniba te tarob kendari dik maktub ke jak ge komta e abar nai recensement ne ay lagir kundo kutjo na jeune compte tote de ganjiran ke go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dokum dog malang tame kade andan disi maktub ye ke girin kutsi degun toni awon kubu ko to dang no barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo baj ko ko ainan kodote nan jire kane kland totni kandari maktubu no to itam yakade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itam yak kosin kil be kchat kada kun kete tite kujle kol go kuj daktor go urob go nyak sod man ko njik tame ka jayit go porki kran klug akengani agni ko toroji itni malang ngam chadig malang oi degna inge kandari degma to bun to ni kurosit kuronili najinga dijansi ne ikari nyakom nge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajeji to malang ada sin ko sug malang nge motug ake nanan ko gene majkade interi maktubo ada girin goi Rari sansama kungi kumutantu ininana arata kada kemku jejigo girku jejigo biyejigni tuni nya turun ya kada biyejan kumku kititini. Gori sansama da tuutu jejingai nyanku turun ilka tamya kada isojitu.

0: Cousinil.
1: Bana elindi ngame gang deban gola fatu aninga ini idi dena maide dogo yamma der goron jakina dok fidi ambini na fidi kali hunda dambasse idida ti ambasse idida jeona kikijida bonka tani wanda hani parti politique danga hani chiam tat kolo na chawan yat kuvun ha mana alliance 43e republique awani ya zaifi tazi ya nuri mazimi sunda burumuka mnenika njame na tani wani ya zaifi lefi tazi da wana ziba kila rungo wala ngarani suma isumani ina yu wazi ya buzuki budu wanga ngoi huru zima imi tengti tenga a ndum sumu nena awani hurla mazidi dida wana zidika tanda na ndumbu wanda ni vama imana hini anju na mbasima idi chata hurla lesi maisumanda chuguza vokot lidina lini na vama jeona kikijini wani minda na chiwa lawi ingara ya mdumda tandumda teni mege ambasa fini meudu na gange wani suma isumana angara ya msunda teni buzuka wapi inda tintewa labo za fifede ni samkole ya mvok mama na ni samnyama na nge talo mbae varist ahide hilda de didi tanile hamana ze fidi fita zira wanjibari ya mnyi mama duwani azahana dan li ni vani purumavu ngana gore suma isumana ni udutok maziri kile tazana halaman lisu ndata abozia ze nguya huri mi teng teng titeng wani chiwala ma sumuna takazana takazi jividi ndumbu de wuyo ndumbu dumbi wa jividi titede na hile suma isumana mbasa hin lazina nikandaga wa andina lihin lihur vodozia wani hinjuni ina itaidi gor vuti ya mbasa ndata dati abontani wanda ni coordonateur wani mi ngada nyam parti dang ci yam tat ko lod na gaya na alliance républicaine samian françois jekombe awani pat bola ni hur azimu nur aronisman kidizi na muhur zim jamenen kadani awani françois jekombe lidi lidi da de di tani na mi bangol ngada ni yam ndum dat huwa wana mi ya dingol ma isma isman ga chuka hur azim teng teng teng na halang an suma zini buzuka wani hayi buzuka wani jopana za jobo za vunu zuru mina ndlada ni holmo za dedicate leni ndlada ki irita ava mna de mamba simini mdanda ndumba ndumbi wa huri jivyan mba njunia awani iri mvo una garam tlidi diran ba ngon masuma isuma na sunda tanga bozina mini dana azia njuna jun suma isuma na nga nguina azugolani yambi chidi ngan huri mamne na wat wana zi tingolo zida fazi atlidi diri kamwani dat sunda himba fati jivya awanini delegé général du gouvernement ni gouverneur amya mandaga de moyen sharida ni sama mana zella mutini mkolo ya msunda tani sundi ndumba anuki ndari ya msunda uduma cha wanazi ya ni huri ya wanazi ya mandaga de lac iroda awan ko onani gouverneur Abderrahmane Ahmad Borgu wani li toka tokla runiki prefena prefemi konana awani yazi yabutazana na de wana zin gon udu sunda sunda nangada yam ndumbura awana mtamba prefena samyaman mahamat waziri wantilila de dire mvajona kikijino ya minhleni udu sunda na zagat jangada amindia yam daga mambon sumana za sunuzi ya sunuzi nsumun kikisini na fidi duk dok fidi ambina kalva sumana hina nguya yam kantong dogo don arrondissement kantong dogo yam karida sous préfecture lenga de yam andaga de lac iroda abon tani wa dat wanda na koida ni ngada yam yuma manana gak wani me ya zalam kolo mbada wani ngada yam sundin dumbuda wana ze iya wani inur departement iya ni yamman daga di barel gazal wani isa sale yusuf wani inura zemi yamana fizigi ki azimi meliana wana ze idi kon wan gon ursunde sumun galadu ha abo mamada awani na charani senatrice waya nkaltuma ibrahim abdel kerim wani nda chonon jamena tani ni yamman daga di wadi firada wani rikon rahani ya dimasi kalli wa ndandat ini hur kantonga namba jogodi ta jeon yarana ulat juma ki kantonga yarana kode ayra wani rikon lwani iya chini wala masumai sumana ha boma mahangada yam tumba datti abontani wandu wani toka toka ngada yamma wula wuli canton tukura rona ziyada na hum dahni kivuna zuna awan canton tura nur departement mi mayo bone wani azifi difita zona zili tok mazili ngola tok wanda na zuyosuma wilin kolo vokozia andat baktumba na ngada yamma association mazinda wani azihin tibiri danga wilida wani intakat ma sumuna wani toka zila nun hotel danga na deuka hura ziminjamene ni ten awane lilla de diras dika tanina na ze gi jangsun mazare en bazar bubu pna ba duk dok ba yambe ni na deoda fami zuru ziya haza fi jabarat ni mena ganye ge azanan dat fidas fitazur tokwa nda deonu banjun zina za huma tazya awan lada fazna dum zid pina ze hinte azihina tew a vunudmi ni ken daga wanda ni jabera za fataha jeuki kije zdiya nda ni hatti kembra alexum tank tank to tsumaza fazina hwani wule azinera ni famalesmana chukuze a vozina hwanini abderaman ama abderaman mama to kalbasu ni mingol mi yam tok ndatena wanin lilda de dire wana mingo ni gata masmai sumana bahuri mama na mana famana de umi sumun chichem halama dana alda de chohli aduk sumunudin da village de tazimi tank tank man uru kantong da trilini azimai man te hum tamo na butazini na de wana zin fa denga lashi kismai suma a wul kantong mazidin mi alda de ambassi ya bonwa da yaggi kani giya fat mai di doga yamma de urgoron jaki na di deuru na dog vat korvo hura juna katani sumai sumana hum landa taburmi ni na halangam holongo ga ha de puhu wa wani technician ngali ga humunu hliso go le ko lo ena ahli
0: dar fi sem yeira ayni tajunda kingolo